0: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwimisi ya 24 minute uri vha kha wara ya vhufumi R. Kelly other cherry thank God is Friday nda vha nekedza na luimbo nga Aliya o vha siethe hanano R. Kelly other cherry back and forth lavutano ṋamusi vhathetshelesi vha Phalaphala FM lavutano ḽa Tshipentshela hune ri khou hasha ri hangeno kha masipala wa Makhada thindoṱhe zwa zwino ndi na aba golf dina ofa ni munyai na yiko stole vha hone afa ro to lindela uri ri vhone uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ofa ni ndi matshelo ndi khou ni ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya mufaro
1: matshelo ndi rofi wani matshelo ni vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: ndi a zwi ḓivha uri standard course i na 18 holes
1: ndi zwone nga maanḓa
0: uri hole iṅwe na iṅwe i na par
1: Jambo
0: ndi kho da hone
1: kha. Ai no no u da hone ngori ri ka dumula ri tshi amba lo fhesela ra ri kho manga dzi bedi. Zwino pa tiri hulu dzo fhambana. Inwe iba ina pa ino fi pa 5 ya pa 4 inwe ri pa 3. Zwi bva kha uri kha size ya hulu. Zwino hafha hune ra kho vhona hone ri kho ra kho vhona phanda pale. Zwambo ri line ndi pa 5 ngauri vhulapfu vhubva kha vhulapfu. Hapa zwambo ri hafha lani anga kona ita na bidi ya wabva nayo.
0: Toma no mbudza hafha ofa nori. Izwi zwine ra kho zwi vhona zwo toma hafha zwichena na zwitsuku ndi mini ndi zwo ita mini?
2: Ee hafha lani zwi chena zwi lana zwitsuku zwa dzi mark. Hezwi chena vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane vha thoma hone. Hafha lani kha zwitsuku vhathu vha tshifumakadzi ndi hune vha thoma hone. Sezwi ndi tshi zwi ḓivha uri nga makaka hapa kha mutambo wa golf manda o pambana. Zwino vhathu vha hulwane na vhathu vha tshifumakadzi hune vha tamba hone ho fhambana na hune nne na nyiko ra nga tamba hone ngori ri kha ḓi vhidzwa sa vhathu vhane vha kha ḓi vha vhana na nungo
0: nga maanḓa. Na nungo ni a irwa bola
2: ya swika kule. Zwino ene a tshi ḓo tamba hafha lani kha zwa zwitsuku.
0: Oh ngori zwi tsini na tsini.
3: Mara huna vhaṅwe vha hana.
0: Vhana vha ṱoḓa u tamba.
3: Vha ri khou ṱoḓa u tamba hune vha vhanna vha tamba hone.
0: Vha tamba hone. Vha kona. Vha swikela.
3: Ya vhathu vha kona.
2: Vha pfa vha na nungo.
3: Ene ri khou amba nga cut box. Ri khou amba nga cut box.
0: Ndi khou ṱoḓa u ḓa hanefho ri tip.

fort than them. Kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga. Shigesha, shigesha, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubuga, kubu